wangi orang yang min wangi adil wangi orang yang wangi orang yang min wangi kata kemana ni pinjeni awal